0: ini sedikit sedih. Saya pernah bisnis jadi lebih sedar juga. Kita akan berjalan. Kuala kulit itu senang, abis senang, senang kita itu nafsu. Wakin kita kita kena pun yang main ke apa sih? Mana yang nak kena kita senang? Apa sih? Mana siapa cura? Kena Mana ni
1: Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni? Mana ni?